Ananyanyane. Ayeng muliyo, peng muliyo, pinye wesha kau chukai, mundu tulaya yuka, nyanyanay, nyanyayip, le puwe gai nga, tungol ka nga, chetua buyo, inchiw mo gai nga, ngatam ka duwa fuy gai, tawun tu beluane, nyanyanay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu mariru mechim, Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem.